0: FM.
1: Mai kama ake kota mai kamar zuwa kan aika ka fatanin al'ummar karamar kuma tarauni a bana suna cikin alkairi bisa dacewa da dan kwarin irin albarka honorable malam Nasiru Bala Aminu Jaoji dan takarar majalisar wakilai na tarayya dan wakiltar karamar kuma tarauni a tutar jam'iyyar APC tabbas al'ummar tarauni sun shaida mamakon ayyukan alkairan da Jaoji ya aiwatar a kowane bangare na cigaban al'umma tun bayan rike da kowane mukami da ya hada da rabon motoci babu rabon tallafin abinci da shanu a lokutan sallah bada tallafin jarin sana'o'i ga maza da matan karamar hukumar tarauni da kuma shiga sha'anin al'umma na jaje da na murna al'ummar karamar hukumar tarauni mi tanadin ruwan ƙur'u domin kada su ga honorable Nasiru Bala Aminu Jaoji a dangarin kasar Hausa a zabe mai zuwa dan ya zama wakilin tarauni a majalisar wakilai ta tarayya a tutar jam'iyyar APC domin dorawa akan ayyukan alkhairi da kuma nemo sababbin ayyukan cigaban karamar hukumar tarauni wannan sako ne daga awwal barista mai turaren wuta.